0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu dan masih di Spada ya, teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di pagi hari ini, di weekend kali ini, hari Minggu 16 Agustus teman Pro 2. Dan besok kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus teman-teman, ke-81 ya, kemerdekaan yang ke-81. Semoga Indonesia kita makin maju ya, terus juga makin jaya lah pokoknya teman Pro 2. Dan juga teman-teman yang di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga dimudahkan mendapatkan pekerjaan ya teman Pro 2. Karena kasihan juga bagi lulusan sarjana apalagi S2 nganggur teman-teman ya. Jadi semoga Indonesia semakin maju, semakin berjaya, ekonomi kita makin bagus teman Pro 2. Terus juga buat yang lagi belum dapat kerja, mudah-mudahan lapangan kerja makin banyak supaya teman-teman yang nganggur bisa dapat bekerja. Oke teman Pro 2, kembali informasi di pagi hari ini teman-teman. Ini ada Pakistan. Pakistan komit jaga keamanan kawasan lewat perjanjian pertahanan bersama ya teman Pro 2. Pakistan memastikan akan terus memainkan peran dalam menjaga keamanan bersama di kawasan. Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian pertahanan bersama Mekah antara Pakistan, Turki, dan juga Arab Saudi pada 7 Agustus 2026 di Mekah. Nah, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Khaudri, teman Pro 2, mengatakan Pakistan ini memandang keamanan kawasan sebagai hal yang sangat penting. Karena itu Pakistan aktif mengambil peran dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, termasuk sebagai fasilitator dan mediator ya perdamaian antara Iran dan Amerika. Menurut Zahid, teman Pro 2, keamanan kawasan membutuhkan kerjasama seluruh negara. Setiap negara itu, kata dia, perlu bekerjasama untuk menjaga keamanan masing-masing sekaligus menciptakan keamanan bersama di kawasan. Komitmen tersebut, teman Pro 2, diperkuat melalui perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani Pakistan, Turki, dan Arab Saudi. Dalam perjanjian itu, tiga negara sepakat bahwa agresi atau serangan terhadap salah satu negara akan dipandang sebagai agresi dan serangan terhadap ketiganya. Kemudian teman Pro 2, Zahid juga menegaskan Pakistan akan terus mengedepankan kepentingan pertahanan dan berkontribusi terhadap keamanan bersama di kawasan. Menurut dia, upaya menjaga stabilitas regional merupakan proses yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Oke teman Pro 2, istri satu informasi dan kita beralih ke informasi berikutnya. Trump berencana klaim Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat, teman Pro 2. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menyatakan Selat Hormuz ini sebagai wilayah Amerika Serikat setelah Iran dikalahkan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat berbicara di New York pada Jumat 14 Agustus 2026 dilansir dari Al Jazeera. Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi pasokan minyak ya, gas alam dan pupuk dunia. Sejak 28 Februari Amerika Serikat dan Israel terlibat perang dengan Iran setelah melancarkan serangkaian serangan dan Iran kemudian membatasi lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz ini sebagai respon terhadap serangan tersebut. Sebelum perang, jalur itu menjadi rute bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Kemudian kendali atas Selat Hormuz ini kini menjadi salah satu persoalan utama dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Pada Juni, kedua negara menandatangani nota kesepahaman, teman Pro 2, untuk menghentikan operasi militer. Dan salah satu ketentuannya adalah Iran harus berupaya menjamin pelayaran aman kapal komersial. Namun kedua pihak kemudian saling menuduh melanggar kesepakatan tersebut dan pertempuran akhirnya kembali terjadi pada akhir Juni.
Amerika Serikat dan Iran kini menjalani perundingan yang belum menghasilkan penyelesaian perang. Perundingan tersebut memang menurunkan identitas pertempuran di beberapa wilayah Timur Tengah, tetapi kedua pihak masih belum mencapai kesepakatan. Nah, Iran juga terus menargetkan kapal komersial di Selat Hormuz dengan alasan sebagai wilayah selat merupakan perairan teritorial Teman Pro 2, dan sementara itu Amerika Serikat telah memberlakukan blokade sendiri di kawasan tersebut. Dan Trump juga kembali menyatakan kemenangan atas Iran meskipun perang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, ya, ini menolak klaim Trump mengenai Selat Hormuz, Teman Pro 2. Nah, Garibabadi ini mengatakan selat tersebut tidak dapat diambil alih melalui unggahan media sosial, kapal induk, kemudian dekret maupun pidato politik, Teman Pro 2. Dan Trump sebelumnya juga mengusulkan Amerika Serikat menjadi penjaga Selat Hormuz dan menarik biaya 20% dari produk yang lewat. Namun para pakar hukum menilai penghutang tersebut ilegal berdasarkan hukum internasional yang melindungi kebebasan transit kapal komersial. Selain mengancam penguasaan Selat Hormuz, Trump juga berencana menggunakan tekanan ekonomi dan sanksi baru untuk melemahkan serta mengisolasi Iran, Teman Pro 2. Oke teman-teman, itu tadi dua informasi di pagi hari ini ya, Teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Waktunya kita masuk ke informasi cuaca di pagi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan aku juga sudah terhubung dengan forecasternya dari BMKG Natuna, ada Mbak Alpi di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini, Mbak Alpi? Weekend ini?
1: Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat, Mbak Zerni.
0: Iya, tetap semangat ya, walaupun weekend. Oke, langsung aja informasi cuacanya pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pusatu. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 16 Agustus 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778 424 atau juga bisa lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Serni. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mbak Alpi. Informasi cuacanya di pagi hari ini teman Pro 2. Dan semoga informasi cuaca ini memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua ya. Mungkin ada yang mau beraktivitas di luar rumah dan juga mungkin mau pergi ke laut teman Pro 2. Jadi informasi cuaca ini menjadi panduan lah buat teman-teman semua ya. Dan informasi cuaca juga bisa kamu dengarkan langsung teman Pro 2 di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai setiap hari, setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Oke teman Pro 2, kembali lagu hiburan aku hadirkan buat kamu di pagi hari ini sebelum kita masuk ke informasi-informasi berikutnya. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
2: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan kayaknya di Pantai Piwang lagi ramai banget teman Pro 2. Ada festival budaya di sana ya. Banyak banget keunikan-keunikan di sana. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton ke sana boleh banget langsung aja meluncur ya, karena udah dimulai juga dan kayaknya pesertanya baru tampil sekitar 5 peserta kayaknya ya, 5 kelompok lah ya. Kalau nggak salah sekitar 5 atau lebih lah kayaknya ya, lupa ngitung. Oke teman Pro 2, kembali ada satu informasi di pagi hari ini seputar kesehatan teman-teman. Ini jangan dilewatkan, pemanasan dan pendinginan bantu olahraga lebih aman ya. Olahraga memang menyehatkan teman Pro 2, tetapi tubuh tetap perlu dipersiapkan sebelum melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi. Pemanasan dan pendinginan membantu tubuh beradaptasi secara bertahap sebelum dan setelah berolahraga. Pemanasan dan pendinginan teman Pro 2 sering dianggap sebagai bagian kecil yang boleh dilewati ketika seseorang ini sedang terburu-buru. Padahal ya, keduanya ini membantu tubuh beralih secara bertahap ke kondisi istirahat menuju aktivitas yang dan sebaliknya. Nah, pemanasan dilakukan teman Pro 2 selama beberapa menit sebelum seseorang ini memasuki aktivitas dengan intensitas lebih tinggi. Gerakannya dapat disesuaikan dengan aktivitas utama agar tubuh lebih siap melakukan gerakan olahraga. Dan melansir dari American Heart Association, teman Pro 2, pemanasan ini membantu meningkatkan aliran darah menuju otot dan menaikkan suhu tubuh secara bertahap. Dan proses tersebut juga membantu meningkatkan detak jantung dan pernapasan sebelum memasuki aktivitas yang lebih berat. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar olahraga di pagi hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Eh Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini, weekend ya, hari Minggu, teman Pro 2. Mungkin banyak agenda di hari ini. Biasanya kalau menyambut kemerdekaan itu ada pertandingan antar RT ya. Pertandingan antar pegawai kantor, terus banyaklah pokoknya ya, biasanya tuh kalau menyambut kemerdekaan ini seru-seruan bareng ya. Oke teman Pro 2, kembali satu informasi di pagi hari ini masih seputar kesehatan. Ini jangan abaikan, nyeri sendi berulang bisa jadi penyakit autoimun, teman Pro 2. Nah, nyeri sendi yang berlangsung lama atau berulang kerap dianggap sebagai keluhan biasa akibat kelelahan maupun aktivitas berlebihan. Namun kondisi tersebut perlu diwaspadai jika disertakan atau disertai pembengkakan, kekakuan terutama pada pagi hari serta keterbatasan gerak, teman Pro 2. Nah, keluhan itu dapat menjadi tanda penyakit reumatik. Salah satunya yaitu rheumatoid arthritis ya, penyakit autoimun kronis menyebabkan peradangan pada sendi dan berpotensi menimbulkan kerusakan permanen apabila tidak ditangani sejak dini. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi Siloam Hospital Lipophilics, teman Pro 2, Dr. Sandra Cynthia Langau, SPD KR PACR, ini mengatakan tidak semua nyeri sendi itu disebabkan oleh kondisi yang sama. Menurutnya penyakit reumatik mencakup lebih dari 80 jenis penyakit, mulai dari gangguan jaringan lunak, penyakit non-autoimun seperti gout, dan osteoartritis, teman Pro 2, hingga penyakit autoimun seperti RA dan lupus. Nah, ia juga menjelaskan pada RA ini peradangan yang berlangsung terus-terusan dapat menyebabkan kerusakan sendi hingga mengganggu fungsi dan kualitas hidup pasien. Salah satu pola yang perlu diperhatikan dalam nyeri, teman Pro 2, dan kekakuan ya pada tangan, kemudian trauma pada pagi hari, kekakuan umumnya dapat berkurang setelah tubuh itu mulai bergerak ataupun beraktivitas. Nah, nyeri yang sering terdampak antara lain jari dan pergelangan tangan. Keluhan juga dapat muncul secara simetris, teman Pro 2, misalnya pada tangan dan tangan kanan dan kaki dan kiri ya, kanan dan kiri. Nah, pada tahap awal gejalanya seringkali dianggap sepele. Pasien dapat mengalami kesulitan menggerakkan tubuh ketika bangun tidur, jari terasa bengkak ataupun cincin menjadi lebih ketat pada pagi hari, teman Pro 2. Nah, itu tadi satu informasi teman-teman di pagi hari ini seputar kesehatan. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Iya, Ma, bentar lagi selesai nah.
1: Aku lamun ya nyucinya.
0: Yo biar bersih lah, Ma. Emang apa sih, Ma?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Ma.
1: Iya, kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu ya, Ma. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan

playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita masuk di Beranda Asta Cita di pagi hari ini. Temanya budaya dan pariwisata, teman Pro 2 dan aku kali ini, karena kita menyambut hari kemerdekaan ya. Jadi temanya itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan di peristiwa Bandung Lautan Api, teman Pro 2. Mungkin banyak yang belum tahu juga kali ya. Nah, Bandung Lautan Api, teman Pro 2, menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada 24 Maret 1946 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Melansir dari laman Kementerian Kebudayaan, teman Pro 2, peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan Sekutu yang dipimpin Brigade MacDonald ya, pada 12 Oktober 1945. Dan sebuah ultimatum dikeluarkan yang meminta seluruh senjata milik penduduk kecuali milik TKR diserahkan kepada Sekutu. Nah, dari kondisi tersebut, teman Pro 2, ketegangan di Bandung meningkat setelah kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia. Kemudian perselisihan kemudian terjadi antara pasukan Sekutu, kemudian pejuang Indonesia dan masyarakat Bandung. Kemudian teman Pro 2, MacDonald ini ya, kemudian kembali mengeluarkan ultimatum. Pertama, membagi Bandung menjadi dua, yaitu Bandung Utara sebagai tempat kekuasaan Sekutu, kemudian Bandung Selatan yang masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Ultimatum tersebut ternyata memicu pecahnya perang sporadis di berbagai daerah, dan sampai akhirnya pasukan Sekutu terdesak dan MacDonald ini memberi ultimatum kedua ke Perdana Menteri yaitu Syahrir, teman Pro 2, dan ia meminta agar selambat-lambatnya pada tanggal 24 Maret 1946 itu pukul 24 ya 00 pasukan Indonesia sudah meninggalkan Bandung Selatan. Mereka harus pergi sejauh 10-11 km dari pusat kota, dan tentara Republik Indonesia bersama rakyat kemudian memutuskan mengosongkan Bandung dan membakar sejumlah bangunan. Dan langkah itu ditetapkan melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 sehari sebelumnya, di mana Kolonel Ahmad Nasution menjadi salah satu tokoh di balik keputusan krusial tersebut, teman-teman. Nah, langkah tersebut dianggap lebih baik daripada fasilitas kota dimanfaatkan oleh pihak lawan apalagi dijadikan markas militer. Nah, hal itu disusul dengan pembakaran tempat-tempat strategis seperti Bencui, kemudian Cicadas, Braga dan Tegalega, serta asrama TRI, teman Pro 2, dan pembakaran sejumlah kawasan dan bangunan membuat Bandung terlihat seperti lautan api pada malam 24 Maret 1946, dan pasukan dan masyarakat akhirnya meninggalkan Bandung untuk mengungsi menuju wilayah selatan. Nah, kini Bandung Lautan Api dikenang sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Semangat perjuangannya diabadikan salah satunya menjadi lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Oke, teman Pro 2, itu tadi sekilas perjuangan mempertahankan kemerdekaan di peristiwa Bandung Lautan Api, teman-teman. Ya, mungkin kita anak-anak muda mungkin banyak yang nggak tahu nih kenapa dibilang Bandung Lautan Api. Nah itu tadi penjelasannya ya teman pro 2, kenapa Bandung itu disebut Lautan Api, karena pas malam itu memang seperti lautan api, merah menyala ya. Oke teman pro 2, sekarang sudah pukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, dan kembali lagu hiburan temenin kamu di pagi hari ini teman-teman. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 9 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Nah, teman-teman, ada satu informasi seputar masih seputar budaya teman Pro 2. Ini ada Maria Walanda Maramis, ini pelopor pendidikan perempuan dari Minahasa ya. Nah, Maria Josephine Catherine Walanda Maramis merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan kemajuan pendidikan bagi perempuan Indonesia pada awal abad ke-20. Ia juga dikenal gigih mengembangkan pendidikan perempuan melalui organisasi PIKAT yang didirikannya bersama sejumlah perempuan di Minahasa pada masa tersebut, teman Pro 2. Dilansir dari laman resmi Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Maria ini kehilangan kedua orang tuanya ketika berusia 6 tahun dan kemudian diasuh paman dan bibinya. Pada masa itu, anak perempuan di Minahasa umumnya hanya diperbolehkan sekolah sampai tingkat sekolah dasar karena kebiasaan masyarakat setempat, teman Pro 2. Dan Maria dikenal memiliki keinginan besar untuk memperoleh pengetahuan meskipun kesempatan melanjutkan pendidikan bagi perempuan masih sangat terbatas. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, teman-teman, gadis-gadis Minahasa ini umumnya membantu orang tua bertani, kemudian mengurus rumah tangga, dan ada juga menikah ketika waktunya tiba. Nah, paman Maria ini, Rotin Sulu, merupakan tokoh terpandang dan memiliki banyak kenalan sehingga Maria ini berkesempatan mengenal lingkungan masyarakat lebih luas melalui berbagai pertemuan. Maria belajar menerima tamu, kemudian mengelola rumah tangga, memasak makanan daerah maupun Belanda, serta membuat kue. Pada tahun 1890, Maria menikah dengan Josep Frederik Kalusung Walanda dan kemudian mencurahkan perhatian besar untuk pendidikan anak-anaknya. Nah, ketika itu jumlah sekolah di Minahasa itu masih terbatas sehingga anak-anak harus pergi ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan. Namun biaya pendidikan yang jauh dari Minahasa ini membuat tidak banyak orang tua mampu menyekolahkan anak mereka, teman Pro 2, sehingga ke jenjang lebih tinggi ya. Nah, kondisi tersebut mendorong Maria ini bersama sejumlah temannya mendirikan organisasi untuk memperjuangkan kemajuan pendidikan perempuan yang bernama percintaan ibu kepada anak turunannya. Nah, organisasi itu teman Pro 2 kemudian dikenal dengan singkat yaitu PIKAT dan diperkenalkan kepada masyarakat melalui rapat terbuka di Manado pada 8 Juli 1917. Setelah PIKAT berdiri, Maria ini bekerja keras mewujudkan cita-citanya dengan memanfaatkan surat kabar sebagai sarana menyebarkan gagasan organisasi. Nah, langkah awal diwujudkannya dengan mendirikan Heshod School, teman Pro 2, PIKAT di Manado pada 2 Juli 1918 untuk memberikan keterampilan kepada perempuan. Nah, sekolah tersebut menampung gadis-gadis yang telah menyelesaikan pendidikan dasar, sementara sebagian besar guru mengajar tanpa menerima gaji. Untuk menambah pemasukan sekolah, Maria ini menjual makanan, kemudian kue ya, serta hasil pekerjaan tangan para murid kepada anggota dan donatur. Perjuangan Maria menghadapi berbagai tantangan dan celaan, tetapi keadaan tersebut tidak menyurutkan upayanya mengembangkan pendidikan perempuan melalui PIKAT ini. Pada tahun 1920, teman Pro 2, Gubernur Jenderal Panlimbung Stirum ini bersama istrinya mengunjungi sekolah PIKAT dan memberikan perhatian terhadap perkembangan sekolah. Istri Gubernur Jenderal tersebut disebut sangat terkesan, kemudian meninggalkan sumbangan sebesar 40 ribu gulden sebelum meninggalkan sekolah Teman Pro 2. Dan meski berbagai hasil telah dicapai PIKAT ini, Maria tetap berusaha mengembangkan cita-citanya ketika kondisi kesehatannya mulai menurun ya. Maria kemudian lebih jarang menghadiri rapat, tetapi tetap mengirimkan surat kepada cabang PIKAT ini serta memperjuangkan dukungan pemerintah juga. Ketika dirawat di rumah sakit Teman Pro 2, Maria ini menulis permohonan agar PIKAT memperoleh bagian undian pemerintah untuk kebutuhan sekolah. Setelah menderita sakit, Maria wafat pada Maret tahun 1924 dalam usianya 52 tahun dan meninggalkan pesan terakhir untuk PIKAT. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasanya ini memajukan perempuan Minahasa dengan menganugerahkan gelar pahlawan pergerakan nasional. Penghargaan tersebut Teman Pro 2 diberikan melalui keputusan Presiden nomor 012/TK/ tahun 1969 tertanggal 20 Mei 1969. Oke, Teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar kebudayaan ya di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 9:59 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Waktunya aku Zarni pamit undur diri teman Pro 2 di segmen kali ini Sepada. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama Marissa di Santai Siang. Dan buat teman-teman semua, aku Zarni pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

Perdua teman terbaik Bu Solvegi, teman perdua di perdua santai siangnya untuk hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 ya. Kembali Marissa akan temani kami ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, selamat pagi teman perdua untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang di jalan ya, akan menuju ke Pantai Piwang ya. Tadi pagi dilaksanakan di Pantai Piwang ya, yaitu pawai budaya teman perdua ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 ya kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna, tentunya besok tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kita, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, jadi pawai tadi pagi juga itu ada penampilan banyak banget ya, ada seni dan budaya sebagai gambaran semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pawai budaya ini dimulai dari kawasan Pasar Baru ya tadi pagi teman perdua, dan diikuti oleh masyarakat, pelajar TNI Polri serta sebagai berbagai instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Natuna. Dan juga ya pas tadi pagi aku lewat ya, aku mau ke kawasan daerah Sepempang tuh banyak banget yang pakai pakaian adat ya yang ditampilkan ya teman perdua. Nah, jadi seru banget ya tadi pagi teman perdua. Antusiasme masyarakat juga terlihat semarak banget ya, karena banyak sekali warga yang memadati sepanjang jalur pawai ya teman perdua. Nah, teman perdua hati-hati selalu di jalan ya, mengendari kendaraan masing-masing untuk teman-teman semuanya. Dan kita masih akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Rana, itu pun terbaik kamu.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Masih ada kasih tenaga setelah seharian terus bekerja.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Radio teman terbaik kamu, teman teman juga ada lagu-lagu pop Indonesia kita hadirkan di siang ini ya. Dan teman teman juga lagu-lagu pop Indonesia ya kita cukupkan dulu. Kita akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara. Nah untuk teman-teman yang ingin request lagu mancanegara juga bisa ya. Kita tunggu di 0812 8313 4054, ya di nomor WA-nya Pro 2. Silakan aja untuk yang ingin kirim salam atau ingin request lagu ya di siang ini, sembari temani kamu yang sedang beristirahat ya, mungkin baru sampai di rumahnya masing-masing gitu ya teman Pro 2. Di luar cuaca cerah ya teman Pro 2, alhamdulillah dengan cuaca yang mendukung. Mudah-mudahan apapun yang dilalui hari ini semuanya lancar ya.

0: see if you would touch me.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada Blackpink ya. Soundtrack kita hadirkan. Nah, lagu-lagu hiburan ya kita hadirkan di siang ini. Dan teman Pro 2, kita informasikan juga bahwa masuknya azan salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 pada pukul 11 lebih 54 menit ya waktu Indonesia Barat. Selamat siang teman Pro 2. Selanjutnya akan kita hadirkan dulu lagu bernuansa religi ya, sebelum kita hadir, kita kemana kan azan salat fardu zuhur untuk hari ini.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: 105,9 FM di Perdua Area Sana, itu pun terbiar kamu, teman Perdua. Selamat siang, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu.
1: Jangankan punya harta melimpah.
0: Zuhur ya untuk teman Perdua. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan, kita kerjakan ya, semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman Perdua, selamat siang. Nah, kita akan berbagi informasi siang ini. Nah, ada seputar warung spesial sambal ya. Ini mempertahankan warung ya, spesial sambal ini mempertahankan cita rasa kuliner tradisional melalui konsistensi resep dan proses produksi. Nah, wakil direktur warung spesial sambal Rika Laksmi Giarawati mengatakan konsistensi menjadi kunci menjaga kualitas makanan. Menurutnya warung SS ini mengandalkan keanekaragaman sambal sebagai produk utama. Saat ini tersedia dari lebih dari 30 jenis sambal yang terus dikembangkan ya. Nah, dia mengatakan pengembangan menu dilakukan melalui tim pengembangan operasi. Nah, tim tersebut melakukan penelitian sebelum menu baru disajikan kepada konsumen. Warung SS ini, teman Perdua, awalnya hanya menyediakan sekitar 5 hingga 7 jenis sambal. Jumlah tersebut berkembang menjadi lebih dari 30 jenis selama 24 tahun beroperasi ya. Teman Perdua, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Produa teman terbaik kamu ada di Fabarus ya, Nafas. Nah, teman Produa, kita masih menghadirkan lagu-lagu di siang ini ya, menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih seputar kuliner ya. Nah, teman Produa, perayaan 17 Agustus tidak hanya diramaikan upacara dan perlombaan, berbagai makanan tradisional juga ikut menghiasi meja makan set perayaan kemerdekaan. Nah, salah satu sajian yang sering di hadirkan itu adalah nasi tumpeng. Nah, atau nasi kuning berbentuk kerucut ini biasanya dilengkapi dengan ayam, telur, tahu dan sambal. Jadi saat Agustusan, tumpeng juga dapat dibuat dengan nuansa merah putih. Beberapa sajian menggunakan nasi merah dan putih untuk menyesuaikan tema kemerdekaan. Selain tumpeng juga bubur merah putih ya, terus jajanan pasar juga menjadi bagian dari hidangan yang dapat ditemui saat perayaan kemerdekaan. Nah, mulai beragam gitu jenisnya ya, dari kelepon, bandros, hingga cara bikang ya. Terus ada kerak telur juga. Terus ada dari Palembang itu ada telur abang yang identik dengan perayaan 17 Agustus. Telur ayam direbus kemudian diwarnai merah dan dijual bersama miniatur ke kendaraan ya. Sementara untuk masyarakat Jawa itu mengenal nasi tiwul ya, ini sebagai makanan tradisional berbahan dari singkong. Terus ada tentunya menghadirkan, setiap daerah itu pasti menghadirkan kuliner berbeda ya, sesuai makanan tradisional yang berkembang di wilayahnya. Karena itu hidangan Agustusan tidak semua berupa tumpeng atau jajanan pasar gitu ya. Teman Produa, informasi yang kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Radio teman terbaik kamu, teman Radio ada para suara sementara ya. Nah, teman Radio ada kejutan besar nih dari Tirante singkirkan Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open ya. Nah, teman Radio kejutan besar terjadi pada turnamen tenis Cincinnati Open 2026 saat Tiago Agustin Tirante menyingkirkan keunggulan ketiga Novak Djokovic. Petenis Argentina itu mengalahkan Djokovic dengan skor 2-6, 6-4, 6-4 untuk melaju ke babak 32 besar ya. Nah, teman kedua, Tirante mengatasi tekanan sepanjang pertandingan yang berlangsung di Lindner Family Tennis Center pada Minggu 16 Agustus 2026 ya. Ia mampu menjaga konsistensi ketika Djokovic mulai kesulitan menghadapi panas dan kelembapan ya. Nah, jadi teman kedua, kemenangan atas Djokovic membuat Tirante mencatat rekor 4-1 saat menghadapi pemain 10 besar dunia. Ia juga telah meraih 23 kemenangan tingkat tur panjang musim 2026 ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id. Nah, teman Radio nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Radio Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Top 20 nasional ya. Dan tentunya masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan temani kamu di siang ini. Stay tune terus di Radio, teman terbaik kamu.

0: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: ...105,9 FM di Pro 2 RRI Ramai. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang ya. Saat ini sudah pukul 13.48 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi seputar olahraga. Nah, Persib Bandung menang meyakinkan atas Sabah FC. Maung Bandung menang 3-0 di Stadion Iwayan Dipta Bali pada Sabtu 15 Agustus 2026. 3 gol Persib dicetak oleh Mariano, Felta, Luka Manalo dan juga Beckham Putra. Jadi kemenangan ini menjadi modal penting juga ya menghadapi Bali United pada laga akhir teman perduan. Nah, pelatih Persib Igor Tolik puas dengan kemenangan timnya. Ia menilai permainan skuad semakin padu, bukan sekadar menang dengan skor meyakinkan ya. Nah, Persib menghadapi Bali United pada laga terakhir Selasa 18 Agustus 2026, peluang juara tetap terbuka ya dengan konsistensi permainan. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id. Teman Pro 2 nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Top 20 Nasional.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: Oke, untuk teman Pro2 kita akan bergabung ya bersama Pro2 Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Top 20 Nasional.
1: Satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya.

0: kemarin, siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye.
1: Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
2: Number 20.

0: di Rianto Teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Euneia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman-teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Pin, terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Wacit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Rhoma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Rhoma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pradua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pradua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pradua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pradua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pradua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pradua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Semperdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: juga our top 3 this week. Teman Produa bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Produa, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo selamat sore. Kembali dari RRI Renai saat ini bareng sama aku Vera ya. Teman Prodo yang bakal nemenin kamu sampai pukul 20 malam nanti atau jam 8 malam nanti. Seperti biasa nih, kita tadi udah dengerin International Top 20 untuk minggu ini ya. Dan nomor 2 kita lanjut sore ceria kita dengan lagu-lagu hiburan dan juga ada beberapa informasi hiburan buat kamu nomor 2 ya. Oke, hari ini tanggal 16 Agustus 2026. Selamat ulang tahun nih buat nomor 2 mungkin yang berulang tahun hari ini ya. Kemudian juga teman-teman yang mungkin agendanya padat banget beberapa hari ini karena biasanya ya menjelang 17 Agustus atau perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini banyak nih acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan mulai dari lomba-lomba, mungkin gathering, segala macamnya ya. Dan hari ini tadi ada pawai budaya ya di Pantai Piwang dan juga ada bazar UMKM. Wow, rame banget lah ya. Dan nanti malam teman Pro 2 kita bakal dengerin acara kita seperti biasa di malam Senin ya, yaitu Indonesia Top ini. Nah, teman Pro 2 selama sejam dari pukul 19. Nah, oke, teman Pro 2, satu informasi dulu buat kamu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya. Masih di informasi seputaran memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81 nih. Tahun Pro 2 jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, tidak ada salahnya nih kita mengenang perjalanan dan sejarah para pejuang di masa lampau ya. Nah, ini ada museum namanya Museum Hopping dan Wisata Sejarah, itu bisa menjadi pilihan sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan tanah air yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia tahun Pro 2. Museum Hopping adalah kegiatan mengunjungi beberapa museum berbeda secara berurutan dalam satu hari atau satu perjalanan. Nah, Jakarta menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjadi saksi sejarah bagaimana perjalanan Indonesia sebagai sebelum akhirnya merdeka gitu ya. Nah, gak heran juga nih banyak lokasi di Jakarta yang memiliki kisah perjalanan menuju Indonesia merdeka, di mana tempat-tempat ini menjadi saksi perjuangan hingga tersimpannya benda-benda bersejarah dalam kemerdekaan Indonesia. Perjalanan sehari Museum Hopping dalam rangka menghormati perjuangan para pahlawan di momen peringatan Hari Kemerdekaan kali ini bisa dimulai dari Gedung Juang 45 ya, dan berakhir di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Langsung aja teman Pro 2, berikut ini rencana Museum Hopping di Jakarta dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertama, ada Gedung Juang 45. Tempat pertama yang wajib dikunjungi untuk mengetahui perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah Gedung Juang 45 yang berlokasi di Menteng Raya nomor 31 Jakarta Pusat. Nah, pada tahun 1938 Gedung Juang 45 ini didirikan oleh L.C. Schomper dan dinamakan Hotel Schomper. Hotel ini ditempati khusus bagi para pejabat tinggi Belanda, penguasa asing, dan pejabat pribumi ketika Jepang menjajah Indonesia pada Maret 1942. Gedung dikuasai oleh Jepang dan diserahkan oleh Sendenbu, ya, jawatan penerangan bala tentara Jepang kepada pemuda Indonesia sebagai tempat pendidikan politik serta asrama para pemuda bangsa Indonesia.
Nah, tempat inilah yang menjadi markas Pemuda Indonesia menyusun rencana untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian pada 19 Agustus 1974, Gedung Juang 45 diresmikan menjadi museum oleh Presiden Soeharto. Ya, pemberian nama Gedung Juang 45 tentunya memiliki alasan, sebab gedung ini memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan, terutama di masa-masa akhir penjajahan Jepang menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Oke, teman produk, untuk informasi ini kami juga bisa akses. Nanti aku lanjutin lagi juga, teman produk, karena masih ada lanjutannya, tempat-tempat bersejarah lainnya, museum lainnya ya, melalui cnnindonesia.com. Teman produk, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah pukul 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini ya. Sore weekend kali ini teman-teman ya, cuaca sangat mendukung untuk kamu yang mungkin banyak aktivitasnya hari ini ya. Mulai dari pagi tadi ada pawai ya di Ranai untuk memperingati ya salah satu kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari besarnya itu besok ya 17 Agustus. Pastinya masih banyak lagi kegiatan. Cuaca hari ini cukup mendukung ya, tidak hujan, tidak juga panas. Jadi pas gitu ya untuk teman-teman yang mungkin banyak kegiatan di outdoor hari ini. Sore ini juga mungkin teman-teman ada yang mau berolahraga ya. Suasananya masih oke banget nih, gak terlalu panas, tidak hujan juga. Mudah-mudahan besok juga sama ya, karena besok pastinya lebih padat lagi agendanya. Dari pagi itu ada apel atau upacara kenaikan bendera ya kan. Pasti teman-teman pada takut nih panas-panasan. Tapi ya gak apa-apa ya, sebentar saja, demi apa? Demi negara ini sih ya. Oke, jadi perjuangan kita di era sekarang ya kayak gini ya, tidak seperti para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Jadi kalau dibilang berat sih nggak terlalu berat ya, cuman ikut upacara aja memperingati 17 Agustus. Nah, semangat pokoknya buat Tom Pro 2, semua komunitas di Natuna, instansi-instansi juga pokoknya yang memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia besok. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya untuk melaksanakan acara-acara, kemudian juga cuaca mendukung. Nah, Tom Pro 2 para hadirkan lagu untuk kamu sore hari ini yang bersantai ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu Tom Pro 2 di pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi buat Tom Pro 2 sebelum kita lanjutin lagu-lagu kita berikutnya ya. Dari rri.co.id, Tom Pro 2 PT Kereta Api Indonesia Persero menghadirkan Kereta Merdeka pada 17 Agustus 2026 dengan beragam kegiatan kemerdekaan ya. Rangkaian kegiatan mencakup pembentangan kain merah putih, perlombaan di stasiun dan kereta, serta makanan gratis bagi pelanggan. Kereta Merdeka akan berlangsung sejak pelanggan berada di stasiun hingga perjalanan kereta api pada hari kemerdekaan besok ya, 17 Agustus. Nah, Tuan Pro 2, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan konsep perjalanan kereta merdeka pada hari kemerdekaan. Jadi, perjalanan tersebut menjadi bagian suasana perayaan yang berlangsung di berbagai kota pada momentum kemerdekaan Indonesia. Nah, setiap 17 Agustus itu selalu menghadirkan kegembiraan yang dekat dengan masyarakat. Nah, tahun ini KAI ingin membawa suasana itu ke dalam perjalanan sehingga pelanggan dapat merasakan semangat kemerdekaan sejak dari stasiun hingga tiba di tujuan, ujar Anne ya. Kemudian tahun kedua, pembentangan kain merah putih itu dijadwalkan berlangsung di Kargo Sindoro ya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian K17 melayani relasi Semarang Tawang Gambir pada 17 Agustus 2026 sesuai dengan agenda Kereta Merdeka. Kemudian kegiatan itu direncanakan menjadi bagian pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Pada agenda tersebut, Tom Pro 2, perlombaan terbuka untuk umum ya digelar di 14 stasiun yang tersebar pada sejumlah kota di Indonesia. Nah, untuk lokasinya meliputi ada Gambir, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Tawang, Purwakarta, kemudian Madiun, Surabaya, Gubeng, Surabaya, Pasar Turi, dan Jember. Nah, lokasi lainnya mencakup Kertapati, Medan, Padang, serta Tanjung Karang dalam rangkaian kegiatan Kereta Merdeka ini tahun Pro 2. Nah, perlombaan juga berlangsung di kereta makan pada 5 perjalanan kereta api yang telah ditentukan oleh KHI ya. Kereta tersebut meliputi KA Argo Diwapangga, kemudian Argo Wilis, Argo Sindoro, kemudian Taksaka, dan Argo Bromo Anggrek. Gitu Tom Pro 2 ya. Jadi ini satu KAI juga menyiapkan Merdeka Upgrade Kelas nih Tom Pro 2 dan juga Merdeka Makan bagi sejumlah pelanggan yang beruntung selama perjalanan. Nah, program tersebut memberikan kesempatan memperoleh upgrade kelas dan makanan gratis selama perjalanan kereta api. Jadi rangkaian Kereta Merdeka disiapkan untuk menghadirkan kegiatan perayaan kemerdekaan di stasiun dan perjalanan kereta api. Kegiatan tersebut berlangsung pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai kota. Dalam Pro 2, inilah informasi kita sore hari ini mengenai Kereta Merdeka KAI yang hadir besok 17 Agustus dan ada lomba juga ada upgrade kelas ya buat pelanggan yang menggunakan kereta tersebut. Dalam Pro 2, untuk informasi ini juga bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."
1: Koma 9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana.
5: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Prodo teman terbaik, kamu nomor Prodo sudah pukul 18 lebih 59 menit ya waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Prodo RRI Jakarta untuk mengikuti Prodo Indie ya. Malam hari ini tahun Prodo edisi 16 Agustus 2026. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, stay tune terus di Prodo teman terbaik kamu.

0: Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya yang mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, sama Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak apa-apa, sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, tadi kita sudah mendengarkan Prodo Indie Nasional ya untuk malam hari ini.

0: bermanfaat buat Teman Pro 2 semuanya. Selamat menikmati malam ini Teman Pro 2, dan semangat untuk teman-teman yang berkegiatan besok ya di tanggal 17 Agustus 2026, dan tentunya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Beli ini, ini, ah nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2 pengen ucapkan selamat malam ya untuk kamu semuanya. Tom Pro 2 apa kabar ya? Mudah masih aku teman kamu dalam keadaan sehat nih Tom Pro 2 ya, sehingga bisa menjalani segala aktivitas dengan penuh semangat ya. Tadi kita sudah mengikuti Indonesia Pro Indi ya dari Pro 2 Jakarta. Nah, minggu depan nih tahun Pro 2 kamu bisa mengikuti lagi ya Indonesia Pro Indi tahun Pro 2 setiap hari Minggu ya pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasanya tahun Pro 2 aku akan menemani kamu ya di malam hari ini ya dengan berikan beragam informasi dan juga lagu-lagu ya di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kamu yang pengen request lagu juga boleh tahun Pro 2, langsung aja ke Instagram kita ya di Pro 2 Ramai ya, langsung bisa DM kita ya mau request lagu apa, sambil Penny juga akan berikan ya berbagai informasi terkait dengan film ya, musik ya, baik dari tanah air maupun dari luar negeri.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Dua lagu darinya Lyodra ya, teganya kau tahu pernah dua sudah mentarkan kita di pukul 20:34 ya waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih ingin diberikan berbagai informasi untuk kamu nih. Tahu pernah dua bahwasanya Disney yang mengumumkan bahwasanya Zootopia 3 yang sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar di Zootopia 2 ya. Sequel tersebut menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Belansir dari Variety tahun Pro 2 di hari Sabtu 15 Agustus 2026, waralaba Zootopia pertama kali yang dimulai pada tahun 2016 ya, film pertamanya memperkenalkan polisi kelinci ya bernama Judy Hopes ya, yang disuarakan oleh Jennifer, dan juga rubah penipu Nick ya yang disuarakan oleh Jason Bateman ya. Nah, Judy dan Nick Sopro 2 awalnya menjadi musuh setelah Judy bergabung dengan kepolisian Zootopia, namun keduanya kemudian mengesampingkan ya perbedaan dan bekerja sama untuk memecahkan sebuah misteri di kota tersebut. Dalam Zootopia 2 tahun Pro 2 yang dirilis pada tahun 2025 lalu, Nick bergabung ya dengan kepolisian dan menjadi partner darinya Judy. Keduanya kembali bekerja sama untuk menyelidiki misteri baru mengenai hilangnya populasi reptil di Zootopia. Nah, dalam pendidikan tersebut tahun Pro 2, Judy dan Nick yang mendapatkan bantuan dari ular Fitz bernama Gary yang disuarakan oleh Ki Hui Kwan. Nah, kehadiran karakter tersebut menjadi bagian penting ya dalam pertualangan dari film kedua tersebut. Gambaran mengenai Zootopia 3 tahun Pro 2 diumumkan dalam acara penggemar Disney D23 di hari Jumat 14 Agustus 2026 ya. Jennifer Goldswin dan Ki Hui Kwan mengonfirmasi bahwa karakter kelinci dan ular akan kembali ya dalam seri ketiga ini. Zootopia 2 tahun Pro 2 disutradarai oleh Jared Bus dan Byron Howard dan mencetak sejarah box office pada akhir pekan pembukaannya. Nah, film tersebut juga menjadi film dengan pembukaan global terbesar keempat sepanjang masa saat itu. Sequel tersebut tahun Pro 2 juga mencatat peluncuran global terbesar sepanjang masa untuk sebuah film animasi. Selain sukses karena komersial ya, Zootopia 2 juga mendapatkan nominasi film animasi terbaik di Academy Award. Nah, kesuksesan Zootopia 2 yang menjadi dorongan bagi Disney tahun Pro 2 untuk melanjutkan kisah Judy, Nick dan karakter lainnya dalam film ketiga Zootopia 3. Diharapkan ya kembali memperluas dunia kota perhewanan sekaligus ya pertualangan baru bagi para karakter utamanya. Nah, untuk kamu nih tahun Pro 2 yang sudah nonton ya Zootopia 1, 2, nah pasti penasaran ya gimana sih kelanjutan dari Zootopia 3 ini ya. Ditunggu aja nih tahun Pro 2 ya, karena sebentar lagi Zootopia 3 juga akan hadir ya di bioskop, dan tentunya ya penasaran ya dengan kisah selanjutnya ya, ditunggu aja di Zootopia 3.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
5: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: ke rumah Ica.
1: Ya sebentar aja.
0: Gak usah, biarin aja. Oh,
1: iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Masih di Pro 2 Twitter terbaik kamu, atau Pro 2 lagu dari Raisa. Ya bila atau Pro 2 sudah terkait kita di pukul 21 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Tahu Pro 2, grup musik asal Korea Selatan yaitu BTS ya akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui rangkaian BTS World Tour Arirang Jakarta, menjadi salah satu kota tujuan ya tour dunia tersebut. Nato Pro 2, konser BTS di Jakarta dijadwalkan berlangsung di GBK Senayan Jakarta pada tanggal 26, 27 dan 29 Desember 2026. Indonesia menjadi salah satu pasar penting ya dalam rangkaian tour BTS mengingat besarnya komunitas penggemar grup tersebut di tanah air. Jakarta juga masuk ya dalam 8 kota di kawasan Asia Pasifik yang menjadi bagian dari tour bersama dengan Kwasiung, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Sydney, ya Hong Kong dan juga Manila. Nah, tour BTS World Tour Arirang secara keseluruhan dijadwalkan mencakup 88 pertunjukan di 34 wilayah dan 23 pasar. Antusias penggemar yang terhadap kembalinya BTS ke panggung global telah terlihat sejak konser BTS The Comeback Live Arirang yang berlangsung di Seoul ya pada tanggal 21 Maret 2026. Dalam pertunjukan tersebut ya tercatat disaksikan 18,4 juta penonton secara daring. Nah, menjelang konsernya di Jakarta, bisa sebagai sponsor tour dari BTS menggandeng PT Bank Sentral Asia TBK ataupun BCA untuk menghadirkan ya program khusus bagi pemegang kartu kredit BCA Visa. Nah, program tersebut yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan tiket konser BTS World Tour Arirang melalui mekanisme undian. Jadi ada sebanyak 100 tiket ya untuk 50 pemenang disiapkan dalam program yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus ya hingga 15 November 2026. Setiap transaksi menggunakan kartu BCA Visa dengan nilai minimal 1 juta rupiah ya dalam satu kali pembayaran akan memperoleh satu kupon undian. Transaksi tidak berlaku kelipatan ya dengan batas maksimal 10 kupon untuk setiap nasabah selama periode program. Transaksi yang dapat menjadi kupon mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, makanan, belanja online hingga pembayaran tagihan. Jadi tahun Pro 2, pemenang akan diumumkan ya paling lambat pada tanggal 3 Desember 2026. Nah, tiket sendiri akan diberikan tanpa pungutan biaya dan diserahkan secara langsung kepada para pemenang di lokasi konser pada tanggal 26 Desember 2026. Selama periode program, peserta juga akan mendapatkan pembaruan ya terkait dengan kupon yang telah dikumpulkan. Century Manager Visa Indonesia, Pira, ya mengatakan bahwasanya BTS memiliki daya tarik global yang mampu ya menghubungkan penggemar dari berbagai negara. Nah, popularitas BTS sendiri tahun Pro 2 juga dinilai memiliki dampak lebih luas ya terhadap mobilitas wisatawan. Berdasarkan data PISA, perjalanan internasional Korea Selatan meningkat lebih dari 25% pada pekan penyelenggaraan konser dibandingkan rata-rata mingguan. Pengeluaran wisatawan ya pada periode yang sama juga meningkat sekitar 20% dari rata-rata mingguan. Data tersebut yang menunjukkan bahwa konser BTS yang berpotensi memberikan dampak tidak hanya bagi industri musik dan hiburan, tetapi juga sektor pariwisata dan ekonomi kota-kota yang menjadi lokasi tujuan wisata. Bisa juga menyatakan dengan dukungan ya terhadap BTS World Tour Arirang merupakan bagian dari keterlibatan dari ekosistem musik dan hiburan global. Di Indonesia, informasi mengenai program tiket konser BTS yang termasuk persyaratan, syarat dan ketentuan serta mekanisme undian dapat diperoleh ya melalui bca.id/bts_arirang.com ya. Dan tahun Pro 2 informasi tadi ya aku akses tahun Pro 2 ya untuk kamu dari rri.co.id ya untuk kamu ya pengen baca berita tadi ya pengen baca ulang gitu boleh banget tahu Pro 2 dari pelapon kita ya di rri.co.id.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara? Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kita pro 2 lagu darinya Sabrina Ayah Hostor. Kita pro 2 sudah antarkah kita di pukul 21 lewat 37 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Dan kita pro 2 untuk pertama kalinya Lala Festival ya 2026 yang akan hadir di dua kota, yaitu di Jakarta Indonesia dan juga Manila di Filipina. Ekspansi itu menjadi supaya menjangkau ya lebih banyak peminat musik di Asia serta memperkuat posisi sebagai salah satu festival musik terbesar dan paling berpengaruh ya di Asia Tenggara. Di Indonesia, Lalala Festival 2026 akan berlangsung pada tanggal 22 sampai dengan 23 Agustus 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran. Nah, selama 2 hari, festival ini akan menghadirkan perpaduan musik internasional dan nasional dalam sebuah pengalaman yang memadukan musik dan seni khas Lalala Festival. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, ya Carmel Puma selaku pendiri dari Lalala Festival membagikan berbagai hal baru yang akan hadir ya di Lala Festival 2026. Salah satu kehadiran 4 panggung dengan desain yang berbeda dan tampilannya lebih megah ya dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Perubahan ini masuk ya para penonton yang menjadi pertimbangan Lalala Festival dalam perkembangannya. Nah, dengan 4 panggung, penonton kini memiliki lebih banyak pilihan untuk menikmati penampilan dari berbagai musisi sepanjang festival. Carmel menyebut bahwasanya kabaran kehadiran Lala Festival 2026 ini di dua negara yang sudah disampaikan pada konferensi pers festival tahun lalu. Sejak saat itu persiapan terus dimatangkan ya. Nah, teman-teman Pro 2, tahun ini Lala Festival juga memperkuat ya penggaraan melalui kolaborasi dengan Indonesia Comprehension Expedition. Ada juga PK Entertainment. Kolaborasi ini mencakup ya berbagai aspek mulai dari talent, produksi dan juga operasional hingga pengembangan pengalaman pengunjung dan fokus menghubungkan setiap bagian festival agar dapat dinikmati secara lebih nyaman. Lala Festival 2026 tahun Pro 2 menghadirkan deretan musisi internasional yang sudah lama dinantikan para penggemar musik di Indonesia. Ada Rick Ora's Country, Step Lacy, Honey, ya Two Door Cinema Club, The Flaming Lips, Codeline, ya Dermot Kennedy, ya ada juga Jordan Reke dan masih banyak lagi nih tahun Pro 2 ya, yang akan memeriahkan Lala Festival 2026 di Jakarta.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, tahu Pro 2. Nah, tahu Pro 2 bahasanya film Seni Merayu Tuhan ya. Nah, ini mengisahkan tentang perjalanan seorang perempuan menghadapi kehilangan dan mempertanyakan kembali arah hidupnya. Film drama ini ya diadaptasi dari sebuah buku karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar dan disutradarai oleh Cesa David Lukmansyah. Nah, cerita berpusat pada Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham, yang itu seorang pemuda yang lebih banyak yang menikmati kehidupannya bersama teman dan kekasihnya. Ia juga semakin jauh dari keluarga serta kehidupan spiritual yang sebelumnya dikenalnya. Hikmah memiliki hubungan yang kurang dekat ya dengan sang ibu yang diperankan oleh Rike Diah. Ia seringkali ia mengabaikan pesan dan panggilan ibunya serta jarang meluangkan waktu untuk pulang. Kehidupan Hikmah berubah ketika sang ibu meninggal dunia. Kehilangan tersebut yang membuatnya berhadapan dengan rasa bersalah dan penyesalan yang sama ini diabaikan. Hikmah kemudian mulai mempertanyakan kembali kehidupannya selama ini ia jalani. Ia berusaha mencari makna dari kehilangan serta memahami kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam proses tersebut, Top Pro 2, Hikmah menghadapi pergulatan batin yang tidak sederhana. Ia harus ya berhadapan dengan perasaan marah, bingung, dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Perjalanan Hikmah juga ditemani oleh Khotib yang diperankan oleh Teuku Rizky, sahabat masa kecilnya. Sementara itu, Sophia yang diperankan oleh Lutesha merupakan kasih Hikmah ya dengan latar keyakinan berbeda. Nah, kehadiran kedua orang tersebut ya membuat perjalanan Hikmah semakin kompleks. Ia memahami kembali arti persahabatan, cinta, dan keluarga ya. Nah, film ini tahun Pro 2 ya sudah tayang di bioskop Indonesia dari tanggal 13 Agustus lalu ya. Nah, Seni Merayu Tuhan tahun Pro 2 membawa kisah kehilangan, penyesalan, dan perjalanan seorang anak menemukan kembali arah hidupnya. Ya, saat ini sengah tayang tahun Pro 2 di bioskop ya. Cocok banget untuk kamu untuk bisa menikmati weekend ya dengan nonton film tersebut.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu, Top Pro 2. Ya sudah pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu di Top Pro 2 ya, selalu mendengarkan kita di 105,5 MHz ya. Dan Top Pro 2, tekanan hidup ya tidak pernah benar-benar berhenti. Ada target pekerjaan terus bertambah ya, tanggung jawab keluarga yang menuntut perhatian, ekspektasi sosial yang ikut mempengaruhi cara memandang diri sendiri. Nah, selain itu juga nih, Top Pro 2, kestabilan bukan berarti tidak pernah merasa cemas ya, marah ataupun sedih. Nah, kestabilan berarti mampu nih mengolah semuanya dengan tenang tanpa kehilangan kendali. Nah, kamu bisa nih Top Pro 2 ya mengontrol hal tersebut agar tidak terlalu nampak nih Top Pro 2 ya, beberapa misalnya kamu mengalami tekanan ya dalam kehidupan kamu ya. Ada nih tipsnya Top Pro 2, kebiasaan yang membuat kamu tetap stabil ya meskipun kamu banyak tekanan ya. Nah, Top Pro 2 menurut Pamela.com ya, yang pertama itu kita harus bisa membiasakan ya jeda sebelum bereaksi. Ya, dengan membiasakan jeda sebelum reaksi nih Top Pro 2. Jadi tekanan sering kembali ya membuat respon menjadi impulsif. Ketika ada kritik ya tubuh langsung tegang. Nah, ketika ada masalah mendadak, emosi kita cepat naik ya. Nah, tentunya disinilah pentingnya kita mengambil jeda. Jeda bukan berarti menghindar nih Top Pro 2. Jeda adalah memberi ruang beberapa detik untuk berpikir ya sebelum bertindak. Tarik napas dalam-dalam ya, diam sejenak lalu tanyakan pada diri sendiri apa respon terbaik saat ini. Jadi kebiasaan sederhana ini Top Pro 2 sangat kuat dampaknya ya. Banyak konflik membesar bukan karena masalah besar, tapi karena reaksi kita yang terlalu cepat dan juga emosional. Orang yang stabil bukan berarti tidak punya emosi ya, tapi mampu mengatur timing ya dalam mengekspresikannya. Jadi kita mencoba melatih jeda bisa mulai dari hal kecil ya. Saat menerima pesan yang memicu emosi ya jangan langsung membalasnya. Nah, saat mendapatkan kabar yang mengecewakan, jangan langsung menyimpulkan hal buruk ya. Latih diri untuk tidak selalu bereaksi saat itu juga ya. Nah, kamu bisa mengambil jeda untuk membalas pesan tersebut ya. Nah, ini akan sangat berarti banget Top Pro 2 ya dalam kamu menghadapi sebuah masalah ya. Jadi beri jeda dulu sebentar sebelum kita bereaksi ya. Selanjutnya Top Pro 2 menentukan batas yang jelas ya. Nah, banyak tekanan datang karena sulit mengatakan tidak. Nah, takut mengecewakan orang lain, takut dianggap tidak kompeten, ataupun ya, takut kehilangan kesempatan. Akhirnya semua diterima meski energi semakin terkuras. Menentukan batasan bukan berarti egois ya, justru itu bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan mental sendiri. Orang yang stabil tahu kapasitasnya, ia tahu ya kapan harus terlibat penuh dan kapan harus mundur. Batasan bisa berupa waktu, tenaga, ataupun ya keterlibatan emosional. Misalnya tidak membawa perjalanan pekerjaan maksudnya ya ke waktu istirahat kita. Nah, tidak terlibat dalam gosip yang menguras emosi, tidak merasa wajib nih menyenangkan semua orang. Jadi Top Pro 2, kita ketika kita bikin batasannya jelas ya, hidup terasa lebih terkontrol, tekanan tetap ada tapi tidak terlalu masuk ya ke dalam. Jadi orang lain juga belajar nih menghargai sikap tegas yang disampaikan dengan tenang. Stabilitas lahir ya dari keberanian yang menjaga ruang pribadi. Nah, masih ada di Top Pro 2 beberapa tips selanjutnya ya untuk kamu di malam hari ini. Tapi kita hadirkan dulu nih ya lagu berikut ini untuk Top Pro 2, ada lagu darinya Cita-cita Tak Sempurna.

Oke, nomor 2 lagu darinya Call of It ya. Jangan baper, nomor 2 sudah datarkan kita di pukul 22 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya nomor 2 kita bisa menghadirkan dialog batin yang lebih bijak ya. Jadi tekanan eksternal seringkali ya diperparah oleh dialog internal yang negatif. Pikiran seperti aku tidak cukup baik ya, semua orang lebih unggul, atau kalau gagal semuanya hancur. Nah, membuat beban terasa 2 kali lipat. Padahal belum tentu ya semua pikiran itu menjadi fakta. Nah, kebiasaan penting adalah mengevaluasi pikiran sendiri ya saat muncul kekhawatiran berlebihan. Coba tanyakan apakah ini fakta ataupun asumsi, atau apakah ada sudut pandang lain yang rasional. Melatih pola pikir yang lebih seimbang bukan berarti menyangkal kenyataan. Ini tetap menyadari ya, ataupun menghindari pembesaran masalah yang belum tentu terjadi. Orang stabil tidak membiarkan pikiran liar tanpa terkendali. Nah, menulis jurnal bisa menjadi cara sederhana untuk mengolah pikiran. Dengan menuangkan isi kepala ke dalam tulisan, banyak hal terasa lebih jelas ya. Ketakutan yang awalnya terasa besar seringkali menyusut ya setelah dilihat secara objektif. Jadi stabilitas mental sangat berkaitan dengan kualitas dialog batin ya. Lagu kita nomor 2 ada lagu darinya Deepki Halif ya, setelah ilusi setelah kau pergi ya, untuk teman produser.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

atau pro dua lagu dari Yamawar The Jong ya. Pernah salah atau pro dua, tentunya kita semua pernah salah ya. Nah, bagaimana sih cara kita aja nih tahu pro dua ya, belajar dari kesalahan ya. Oke, tahu pro dua tips selanjutnya untuk kamu di malam hari ini adalah menjaga rutinitas dasar dengan konsisten ya. Nah, saat tekanan meningkat, hal pertama yang sering dikorbankan adalah kebutuhan dasar. Tidur cukup, makan teratur, dan waktu istirahat ya. Padahal justru di masa penuh tekanan, tubuh dan pikiran membutuhkan pondasi yang kuat. Kebiasaan sederhana seperti tidur tepat waktu, membatasi konsumsi berita negatif, atau menyediakan waktu untuk bergerak setiap hari sangat membantu ya menjaga kestabilan emosi. Tubuh yang lelah yang membuat pikiran lebih sensitif, kurang tidur membuat kita lebih emosi dan mudah meledak. Kestabilan bukan hanya soal mental tapi juga soal fisik. Nah, mungkin terdengar sepele tapi disiplin ya pada rutinitas dasar menciptakan rasa aman di tengah ketidakpastian. Memiliki pola yang konsisten memberi sinyal pada otak bahwa hidup masih terkendali ya. Nah, yang terakhir, tahun pro 2, memilih lingkungan yang mendukung. Nah, tekanan akan terasa lebih berat ya jika dikelilingi oleh orang yang suka mengkritik tanpa empati atau membandingkan tanpa henti. Sebaliknya, berbeda dengan lingkungan yang suportif ya, membuat beban terasa lebih ringan. Nah, memilih lingkungan ya bukan berarti harus memutus hubungan secara drastis ya. Ini tentang mengatur seberapa dekat dan seberapa dalam keterlibatan orang-orang tertentu ya dalam kehidupan kita. Nah, lingkungan yang sehat adalah tempat di mana ada ruang untuk tumbuh, bukan hanya dituntut untuk sempurna, ada ruang untuk salah, untuk belajar dan memperbaiki diri tanpa merasa direndahkan ya. Itu tadi tahun pro 2 ya, beberapa tips untuk kamu di malam hari ini, mudah bisa bermanfaat ya untuk tahun pro 2. Dan sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat, tahun pro 2. Nah, untuk kamu yang akan beristirahat lebih cepat ya, pengen diucapkan sampai beristirahat aja. Dan tahun pro 2 yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini ya, masih harus lembur ya. Tentunya Jazz Music ya akan dihadirkan untuk teman pro 2 sama 1 jam ke depan.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Nabi Khidir alaihi wasallam dikenal sebagai hamba Allah yang dianugerahi ilmu yang tidak dimiliki banyak orang. Ilmunya bukan sekedar pengetahuan lahir, tetapi hikmah batin yang langsung diajarkan oleh Allah. Dalam perjalanannya bersama Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh. Melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa meminta upah. Semua itu membuat Nabi Musa bertanya-tanya, bahkan merasa keberatan. Namun di akhir perjalanan, Nabi Khidir menjelaskan makna di balik setiap perbuatannya. Perahu itu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja zalim. Anak itu diambil nyawanya agar orang tuanya diselamatkan dari kesedihan dan kekafiran. Dinding itu ditegakkan agar harta anak yatim tetap terjaga hingga mereka dewasa. Dari kisah Nabi Khidir, kita belajar bahwa ilmu Allah jauh melampaui logika manusia. Tidak semua hal bisa dipahami saat ini, dan tidak semua hikmah langsung terlihat. Ilmu sejati justru melahirkan kerendahan hati, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada takdir Allah.

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie.

kata berkata. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Sama Pro 2 sampai di sini berakhirlah sudah rangkaian acara kami di program 2 untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Dari Berada Terpadu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara.

Gemang Pro 2 di Sumsantara atau di Pendopo berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 menepati pemancar di 105,9 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Senin 17 Agustus 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soeharti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, maka ia ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, seluruh permasalahan itu akan rusak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Produa, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya padahal, nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Produa, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

Oke, buat kamu perlu ya, kamu berada pada pagi ini bersama Evi ya, menghadirkan informasi nasional pukul 6, informasi internasional pukul 7, info cuaca pukul 7.30, kemudian informasi kesehatan pukul 8, ya pukul 9 beranda aset kita ya, khususnya kita Indonesia. Tuh, untuk kamu yang kemana, karena inilah lagu-lagunya Evi siapkan untuk kamu. Selamat beraktivitas dan tentunya selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Oke, buat teman Pro 2 yang kemana, tetap enjoy di Spada selamat pagi teman Pro 2.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi.
2: Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
3: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
2: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
3: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter. Dengan buah 80-120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, buat teman Pro 2, ya apa kabar buat teman Pro 2 untuk pagi ini, semoga tetap semangat ya. Dan ada kabar menarik dari dunia pendidikan nasional. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Barbaralina Tausuta yang mengungkap salah satu tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah di Asmat, yakni kehadiran siswa yang belum konsisten. Hal ini berkaitan dengan mobilitas orang tua yang mengikuti pola mata pencarian ya. Sebagian masyarakat masih memiliki pekerjaan meramu dengan lokasi yang dapat berpindah-pindah, sehingga anak-anak terkadang ikut berpindah-pindah bersama keluarganya. Akibatnya, meski sudah terdaftar sebagai peserta didik, ada anak yang hanya bisa mengikuti pembelajaran beberapa hari dalam sepekan sebelum kembali mengikuti orang tua ke lokasi lain. Selain mobilitas masyarakat, kondisi geografis dan keterbatasan transportasi juga menjadi tantangan dalam pemerataan pendidikan di Asmat. Nah, meski begitu, pemerintah Kabupaten Asmat terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, teman Pro 2, semoga setiap anak di berbagai pelosok Indonesia tetap punya kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih cita-cita. Oke, buat teman Pro 2, tetap semangat menjalani pagi. Terus buka wawasan, jangan lupa dengarkan informasi menarik lainnya di Pro 2 Irana ya, dengan informasi nasional pagi ini. Ya, untuk teman Pro 2, informasi ini punya FV Akses melalui rri.co.id.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget, Kak, ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan sebuah

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.